Kembali di jam ketiga ruangan sesegar harmoni pada hujung minggu ini Ahad 5 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 21 Jun 2026 Masih. Dan saya teruskan lagi dengan ucapan hari jadi dan tahniah sehingga pada pukul 9 pagi nanti. Jadi sana helwah barakallah fi umrik buat kesayangan anak-anak adik kami Nur Imah, Lihan dan suami Pengiran Hasnul Fitri, Pengiran Haji Ismail yang berkongsi hari jadinya pada hari ini 21 Jun 2026. Didoakan semoga Allah SWT memberkati setiap langkah kalian mengurniakan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang halal dan melimpah serta mengiratkan kasih sayang dalam rumah tangga hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. We love both of you. Ucapan daripada Bapa, Lihan, Jais, Mama, Carmila, Abdul Razak, Amy, Sar dan Lina, Haris dan Ira, Afi, Adam dan Luffy di Bang Nukat Lamunin. Itu dia ucapan hari jadi yang berkongsi hari jadinya pada hari ini 21 Jun, iaitu Nur Imah, Lihan dan suaminya, Pengiran Hasnul Fitri, Pengiran Haji Ismail. Seterusnya info cuaca daripada Nurul Huda, sekitar kampung Long Mayam Tutung beransur cerahnya. Alhamdulillah. Itu dia info cuaca daripada Nurul Huda dari kampung Long Mayam Tutung beransur cerah katanya.

Seterusnya pinggiran Old Trafford seperti biasa dan menyapa kita pada pagi ini. Assalamualaikum DJ Rabi, selamat bertugas. Apa khabar? Semoga sihat walafiat selalu. Amin rabbal alamin. Buat masa ni sedang sarapan pagi dan santai mendengarkan Harmoni FM, kiriman peminat setia Harmoni pinggiran Old Trafford sekeluarga daripada STKRJ Kampung Lugu. Dan cuaca di Kampung Lugu alhamdulillahnya panas sahaja.

Seterusnya, Sana Helwa, selamat menyambut ulang tahun buat sahabat yang diingat selalu, Pengiran Mariam. Didoakan semoga panjang umur, murah rezeki dan sihat selalu serta sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Di samping suami dan anak tersayang daripada Rosini Nur Alam, Hajah Aminah, Hajah Latifah, Hajah Siti Ajar, Hamsiah Jamilah, Hamsiah Ampuan Fauzia, Sa'diah, Dayangku Isun dan Dayangku Yati dan Kumit.

Seterusnya Sana Helwa buat sepupu tersayang Nur Zitin Kampung Setia A dan Amal di Kampung Mentiri dengan iringan doa panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarganya, bukakan dan luaskan pintu-pintu rezekinya lagi halal dan diberkati, mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat dan jauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya, jadikanlah dia dengan cemerlang dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat, kelak jadikan

Seterusnya, selamat Hari Ayahnya. Pada hari ini, bagi yang bergelar ayah, didoakan semoga sihat selalu, kuatkanlah kuatkanlah beliau selalu, panjangkanlah umurnya, murah rezeki, semoga lelah kalian menjadi pendorong semangat keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat Hari Ayah ini ucapannya datang daripada Pina 68 Meragang.

Seterusnya, sanah helwa khas buat ayahanda Haji Jaafar bin Daud yang ke-80 tahun dengan iringan doa semoga ayahanda diberi keberkatan panjang umur, sentiasa sihat tubuh badan, dimurahkan rezeki dan diberikan kesenangan dan kebahagiaan hidup di samping bonda tercinta Hajah Kisah Haji Ibrahim. Amin. Doa daripada semua anak-anak, menantu, cucu dan cicit. Itu dia sanah helwa buat ayahanda Haji Jaafar bin Daud yang ke-80 tahun. Seterusnya, daripada tengah bidin STKRJ Telisai, pagi aninya jemur seluar setelah selesai pergi ke Seria. Masa ini tengah santai di luar di STKRJ Telisai. Alhamdulillah cuaca cerah ceria. Jadada, masih boleh hantarkan ucapan tahniah dan juga hari jadi untuk hari ini, 21 Jun 2026. Dan teruskan bersama kami di Harmoni FM dan saya Rabi akan menemani Auda sehingga 10 pagi nanti. Kita dengarkan Salim, Pujaan Hatiku.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sanai Helwah, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran untuk isteri, mama, nenek, mama yang amat-amat kami sayangi, Dayang Esa Haji Tamin, yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini yang ke-59 tahun, yang berada di kampung Kota Batu. Dengan iringan doa, kami pohonkan kehadrat Allah SWT, semoga dirimu dimuliakan dan dikurniakan umur yang panjang, berkat serta bermanfaat. Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dijauhkan dan terhindar dari segala macam penyakit, diperluaskan dan dipermurahkan, mendapat rezeki yang banyak lagi halal, berkat dan bermanfaat, dipermudahkan dan diberikan petunjuk rahmat hidayah, dan sentiasa dianugerahkan

Anugerahkan kebahagiaan di samping keluarga yang tercinta, saudara mara, saudara Islam, jiran, tetangga, sahabat, rakan-rakan, teman dan yang dekat maupun jauh, sentiasa mengingati dan menyayangi serta mendoakan kesejahteraan dirimu setiap masa walau di mana pun berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan ucapan ini khas datang daripada suamimu yang tercinta, Julaihi Haji Mat Nur, juga dari anak-anak, menantu-menantu, cucu yang tersayang, Minur dan Rina Ruhaida, Didi Jima, Adi dan Syeda, juga Alai Cu Amanda Raisha, Mirul dan Nurul, juga Alai Cu Amar Syafi, Alai Aira Safia, Ira Lisha, Anis di Kota Batu, dan kami semua sayang nenek, mama dan sayang dunia akhirat daripada Abang Haji Wahab Ajah Amal di Masin, adikmu Haji Nordin, Hajah Saida.

Seterusnya, selamat menyambut hari ulang tahun buat bisan kami yang selalu diingati pada hari ini, Isah binti Haji Tamin. Doa daripada semua, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan melimpah ruah seperti air zam-zam yang mengalir, dan jauhkanlah dirinya daripada mara bahaya, sentiasa dalam lindungan Allah. Hidup rukun damai di samping suami, anak, menantu, cucu yang tersayang. Amin, amin ya Allah. Dan kiriman ucapan ini datangnya daripada bisanmu, Haji Abdul Rahman Nuraini, anak, menantu, cucu-cucu tersayang, dan daripada Dirimba IPA untuk Isah, selamat hari jadi.

Seterusnya, Bro Junaidi ada menyapa kita pada pagi ini. Selamat pagi DJ yang sama bertugas. Cuaca di KB alhamdulillah baik-baik sahaja. Bro Junaidi, Pasar Neka, Kuala Belait. Selamat berhari Minggu dan sihat selalu kepada semua sahabat. Pelawat dan terus bersama saya Rabi di Harmoni FM sehingga pada pukul 10 pagi nanti, dan kita akan dapat ikuti berita sukan pada 9 pagi dan berita dunia pada pukul 10 pagi nanti waktu negara kita Brunei Darussalam.

0: Pelayanan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Pilora, saya teruskan lagi dengan ucapan hari jadi dan juga tahniah untuk hari ini Ahad 21 Jun 2026 Masihi. Selamat menyambut hari ulang tahun buat anak de kami Nur Afiqah binti Jafri yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini yang ke-32 tahun. Semoga dia panjangkan umur, dilimpahkan rezeki yang luas lagi halal, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Semoga tercapai segala impian. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan ini khas datangnya daripada Papa dan juga Babu. Seterusnya, assalamualaikum, salam menyapa buat DJ bertugas pada pagi ini. Selamat berhujung minggu. Salam keceriaan buat semua pendengar Setia Harmoni FM di mana juga berada. Berkongsi cuaca, alhamdulillah nampak cerah. Hadir dari Kampung Menumbuk Sabah, Rosmahani mewarni biru. Daripada Mawar Kampung Sabah Menumbuk Sabah, Rosmahani mewarni biru ya, menyapa kita pada pagi ini dengan info cuaca katanya alhamdulillah cerah sahaja. Seterusnya, Sana Helwa, selamat ulang tahun anak anda tersayang Nur Ain Syukrina binti Muhammad Anas Syukri yang ke-24 tahun menyambut ulang tahunnya pada hari ini 21 Jun 2026. Didoakan semoga selalu, semoga didoakan, didoakan semoga dikurniakan umur panjang lagi berkat, dikurniakan kesihatan dan sentiasa di bawah petunjukkan reda Allah SWT, ditingkatkan amal kebajikan, bahagia bersama keluarga tercinta. Dan ucapan ini ikhlas daripada Mama Maliha Anas Family. Seterusnya, barakallah fi umri sana helwa Haji Yahya bin Haji Mat Yasin. Semoga Allah SWT memberikan, diberikan panjang umur. Semoga Haji Yahya bin Haji Mat Yasin diberikan umur yang panjang, dipenuhi dengan keberkatan, rahmat dan keampunannya, diluaskan dengan keberkatan rezeki yang melimpah ruah, dikurniakan dengan nikmat kesihatan yang baik, sentiasa sihat walafiat,

dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, hidup berbahagia selalu bersama keluarga tersayang, tercapai segala yang dihajati dan terkabul segala impian, sukses selalu dan cemerlang dunia akhirat, serta terimalah semua amal ibadahnya dan kelak jadikanlah dia sebagai penghuni syurgamu, sentiasa dalam lindungan, rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala jua. Dan ucapan ini datangnya daripada Haji Sapar bin Bakar dan Hajah Rosiah binti Haji Puting. Itu dia tadi, selamat ulang tahun untuk Haji Yahya bin Haji Matusin, Haji Mat Yasin yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini 21 Jun 2026.

Suratnya Sana Helwa selamat hari jadi buat Aisyah Haji Tamin. Panjangkanlah umurnya lagi diberkati serta bertambah iman dan takwanya. Sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan dirinya di samping keluarganya. Luaskan rezekinya lagi halal dan diberkati. Mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Jauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah. Serta terimalah semua amal ibadahnya. Kelak jadikan dia semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga Firdausmu di sisi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ucapan ini datangnya daripada Mahani dan suami serta keluarga. Kira-kira selamat berhujung minggu kepada semua pendengar kami di Harmoni FM. Hujung minggu adalah masa yang sesuai untuk berehat dan meluangkan masa bersama keluarga yang tersayang. Sedangkan boleh juga meluangkan masa bersama rakan-rakan. Itu dia tadi. Ada ucapan tentang sahabat dan sebagainya. Jadi inilah masanya untuk kita teks mula sahabat-sahabat kita untuk berjumpa. Mungkin inilah masa yang sesuai untuk meluangkan masa bersama rakan yang telah lama tidak berjumpa, ya. Itu dia tadi ucapan hari jadi yang saya bacakan dan masih boleh hantarkan sehingga 9 pagi nanti. Dan pada pukul 9 pagi kita akan dapat ikuti berita sukan. Dan apa kata kita dah berhibur dulu dengan lagu daripada Slick, Cun Sahaja.

Kita teruskan lagi dengan ucapan tahniah dan juga hari jadi pada pagi ini. Haji Awang ada menyapa kita pada pagi ini. Kata ada satu gambar dikongsikan di sini dengan kata-kata dia, saya bacakan ya. Pesan pada diri sendiri, tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, hanya punya nyawa, itu pun pinjaman. Aku hanya minta rezeki yang lancar dan badanku sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan assalamualaikum DJ-nya yang bertugas pada pagi ini daripada Haji Awang #1963 dari Kampung Lambak Kanan, kawasan Dua Negara Brunei Darussalam, postcode 2515.

Seterusnya, selamat hari jadi buat Nur Azian binti Muhammad Asian. Didoakan semoga Allah SWT Ar-Rahman memberikan umur dengan penuh keberkatan, rahmat dan keampunannya. Diluaskan dengan keberkatan rezeki yang melimpah ruah, dikurniakan dengan nikmat kesihatan yang baik, sehat walafiat sentiasa, dipermudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi, sentiasa berbahagia di samping keluarga tersayang, dimakbulkan segala doa dan hajat, dan di bawah lindungannya rahmat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan didoakan semoga Allah memberikan umur dengan penuh keberkatan dan rahmat keampunannya. Dan ucapan ini ikhlas datangnya daripada Nini Laki, Nini Bini Lambak Kiri dan Nini Amit Mata-Mata Gadong. Itu dia tadi ucapan hari jadi yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini, Nur Azian binti Muhammad Asian. Seterusnya, sana helwa ucapan hari jadi untuk anak anda dayangku Siti Nur Maisurah binti Pengiran Muhammad Hairul aka Baby Safira. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sukses selalu dalam pelajaran serta tercapai segala cita-cita kelak dan menjadi anak yang soleha serta menjadi penghuni syurga. Amin Rabbal Alamin. Ucapan ini ikhlas daripada papa, mama, kakak serta adik-adikmu. Itu dia tadi ucapan hari jadi untuk anak anda dayangku Siti Nur Maisurah binti Pengiran Muhammad Hairul, #babysafira.

sana hewa untuk Haji Yahya bin Haji Mat Yassin dan Hajah Indun binti Haji Puting yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini 21 Jun 2026. Semoga Allah SWT berikan umur yang penuh dengan keberkatan, rahmat dan keampunannya, diluaskan dengan keberkatan rezeki yang melimpah ruah, dikurniakan nikmat kesihatan yang baik, sentiasa sihat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah, hidup berbahagia selalu bersama keluarga yang tersayang, tercapai segala yang dihajati, terkabul segala impian, sukses selalu dan cemerlang dunia akhirat. Itu dia tadi ucapan daripada Haji Sapar bin Bakar dan Hajah Rosiah binti Haji Puting yang mengucapkan selamat hari jadi untuk Haji Yahya bin Haji Mat Yassin dan juga Hajah Indun binti Haji Puting yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini 21 Jun 2026. Baiklah, anda kita dengarkan lagu permintaan daripada Haji Awang, Siti Nurhaliza yang bertajuk Janji.

Baiklah, sudah saya bacakan ucapan hari jadi dua yang terakhir untuk pada untuk hari ini Ahad 5 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 21 Jun 2026 Masihi. Ucapan selamat hari jadi hari ini 21 bulan 6 2026 buat anak tersayang Muhammad Rafi Syafi'i bin Abdul Manaf daripada family 6979. Didoakan kesihatan berpanjangan dan rezeki melimpah ruah tanpa putus-putus. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, untuk Sana Helwa, happy birthday untuk Hajah Ajijah Haji Momin yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini dengan iringan doa semoga dipanjangkan umur, meluaskan rezeki, kemuliaan serta keramatan, sakinah mawaddah dan meraih hasanah duniawi dan ukrawi. Dan ucapan ini datangnya daripada Pengiran Mastun serta sahabat-sahabat bahagian pengangun. Jadi Aura, kita akan teruskan lagi dengan bersama kami di Harmony FM Malahan, dan ucapan hari jadi telah pun berakhir tadi. Dua ucapan yang terakhir dan kita akan kembali selepas berita sukan pada pukul 9 pagi nanti.

بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya

0: yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Sesegar 94.1 97.7

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 dalam kumpulan F, Belanda menewaskan Sweden dengan 5-1. Pengendali Belanda, Ronald Koeman, mengakui kemenangan bergaya ke atas Sweden memberikan ketenangan buat pasukannya ketika mereka hampir melangkah ke pusingan seterusnya. Belanda mempamerkan aksi cemerlang apabila Brian Brobby dan Cody Gakpo masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan pesta jaringan di Houston. Dalam kumpulan E, Jerman menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Sementara itu, 2 lagi perlawanan akan berlangsung pagi ini. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Karako dan Tunisia menentang Jepun dalam kumpulan F. Sementara itu, pengendali England Thomas Tuchel memberi bayangan Bukayo Saka tidak akan disenaraikan dalam kesebelasan utama ketika menentang Ghana pada aksi kedua kumpulan L Piala Dunia. Pemain sayap Arsenal berusia 24 tahun itu masih dipantau susulan masalah tendon Achilles yang dialaminya walaupun tampil cemerlang dari bangku simpanan ketika England menewaskan Croatia 4-2 pada aksi pembukaan. Sepanjang kempen Arsenal menjulang gelaran Liga Perdana Inggeris, Saka terus beraksi meskipun menahan kesakitan, namun Tuchel memilih pendekatan lebih berhati-hati di pentas Piala Dunia. Pemain bergu lelaki Malaysia, Yap Roy King, mahu mengakhiri kerjasamanya bersama Wan Arif Wan Junaidi dengan kenangan manis apabila mensasarkan sekurang-kurangnya tempat ke separuh akhir terbuka Jepun bulan depan. Kejohanan yang berlangsung di Tokyo daripada 14 hingga 19 Julai itu akan menjadi penampilan terakhir mereka sebagai gandingan tetap selepas Persatuan Badminton Malaysia memutuskan untuk merombak beberapa pasangan bergu lelaki Malaysia. Roy King dan Arif mahu memanfaatkan peluang terakhir itu untuk melakar pencapaian terbaik sebelum kitaran baharu menuju Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Akhir sekali tenis, Jessica Pegula dan Linda Naskova akan bertemu di pusingan akhir WTA di Berlin selepas menewaskan lawan masing-masing pada perlawanan separuh akhir. Jessica Pegula menewaskan Arina Sabalenka dengan 4-6, 7-6, 6-0, manakala Linda Naskova menewaskan Alex

0: Alexander Ila dengan 6-2, 6-4. Juara terbuka Perancis Alexander Zverev gagal meneruskan kemarahannya di terbuka Halley selepas tewas kepada Taylor Fritz dengan 6-7, 6-4, 7-5 dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, Francis Tiafoe mudah menewaskan Daniel Admire dengan 6-1, 6-3 untuk mengesahkan tempat ke final yang menyaksikan pertembungan sesama pemain Amerika Syarikat. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Aida Hidup dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita dunia akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi nanti waktu negara kita, Brunei Darussalam.

Kembali di jam keempat ruangan sesegar harmoni pertemuan kita pada hari ini Ahad 5 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 21 Jun 2026 masih dan manakala 10.30 pagi hingga 12.30 hari nanti kita akan berada dalam segmen Mahligai Cinta bersama dengan rakan setugas seterusnya. Jadi kami di Harmoni FM ingin mengucapkan tahniah kepada pasangan pengantin yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Semoga ikatan yang dibina diberkati kekal bahagia hingga ke akhir hayat serta sentiasa dilimpahi kasih sayang, keharmonian dan rezeki yang melimpah. Semoga perjalanan hidup rumah tangga ini dipermudahkan dan dipenuhi dengan momen-momen indah bersama dan selamat pengantin baru dan selamat menempuh alam perkahwinan.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

Ada Kumpulan Kasawari dan lagu Teguh. Pertemuan kita untuk malam ini nantikan bersama. Ya, kita akan mendengarkan drama Perambahan Brunei 8.30 minit malam ini nanti. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang menyapa kita. Rakan kita hai bersama kita pada pagi ini pula. Pada malam ini, ini pantun dikongsikan daripada rakan kita hai. Katanya, pergi ke pasar membeli kelapa. Jangan lupa belikan juga jambu. Rezeki sudah ditentukan Maha Esa, asalkan kita rajin berusaha selalu. Itu betul ya. Terima kasih untuk rakan kita hai. Jadi bagi orang yang bertugas saat ini, selamat bertugas. Kita ucapkan sama-sama kita bertugas, semoga tugasan kita dipermudahkan. Dan dalam pada itu juga, kita sentiasa ikhlas dalam kita melaksanakan tugasan, dan semoga kita akan terus mendapat rezeki yang berkat. Beliau ada terus bersama di pertemuan kita untuk malam ini. Pertemuan kita hari Ahad 6 Muharram 1448 Hijriah, yang bersama dengan 21 Jun 2026 Masihi, yang punya ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun kita ucapkan. Semoga bahagia hendaknya di hari ulang tahun. Semoga akan terus ya dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia di samping keluarga tercinta.

Itu dia Sweet September. Banyak udang, banyak ragam, banyak orang berbagai. Banyak udang, banyak garam. Ramai orang berbagai ragam. Itulah ya kehidupan, sentiasa kita berhati-hati. Ini rakan kita Jamila di Lumut menyapa kita. Terima kasih Jamila. Oh, katanya kita ini mendengarkan harmoni sambil menyediakan tempahan kek esok.

kalau saya tak silap ni kek batik ya. Okey, terima kasih Jamila. Semoga lagu-lagu yang kita dengarkan menghiburkan hati Oda. Kami setia menemani Biskita dengan lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia.

Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang menyapa kita, ramai menyapa kita saat ini ya. Okey, mohon maaf jika ada di antaranya tak sempat saya bacakan. Terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan anda bersama kami di Harmony FM.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian.

0: sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141, atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Tuan-tuan dan puan-puan, selamat malam diucapkan kepada anda yang mengikuti siaran udara di Harmoni FM. Sekarang kita ni masuk ke ruangan udara Simfoni Harmoni, siaran frekuensi 94.1, 97.7 FM. Saya Yazid akan membawa kepada anda lagu-lagu klasik dan malar segar yang pastinya menggamit kenangan anda serta mampu membuat malam indah anda sepanjang kita ni bersama. Semoga anda tenang dan selesa dalam apa jua keadaan, dan di ruangan udara ini akan mengambil masa lebih kurang 2 jam 15 minit untuk sampai ke penghujungnya. Terima kasih mengikuti Harmoni FM ke udara dan harap maklum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih diucapkan kepada Haji Hanoi kerana bersama Auda sehingga pukul 8 malam tadi. Selamat berehat bersama keluarga yang tersayang, kepada Auda juga yang mendengarkan Harmoni FM. Memang pada awalnya bunyinya agak berlainan, tapi pastinya Auda pernah mendengar sama ada di lapangan terbang ataupun dalam kapal terbang. Ha, agak terkejut juga bunyinya. Ya, kita ni cari benarnya kalau ada background music, tapi nada. Ha, dapat nantilah buatkan background music. Okey, jadinya kepada Auda yang rindu kan belayar, sama ada belayar ataupun melancong ke daerah-daerah di negara Brunei Darussalam ni, sudah pastinya kita ni menunggu hari cuti yang sebenarnya, hari kelepasan awam. Jadinya pastinya yang teringinkan belayar, pastikan baki cuti yang mencukupi, tarikh dan jadual yang cun untuk kita ni belayar bersama keluarga kita ni, terutama semasa cuti panggal persekolahan, insyaAllah pada bulan Ogos ataupun akhir tahun 2026, pada bulan November dan Disember. Pastinya ada yang membuat perancangan lebih awal dan juga ada yang merancang di akhir masa, contohnya suka plan last minute. Pasalnya biasanya last minute ni akan menjadi katanya. Apapun kita ni untuk malam ni, tani santai-santai dulu, tani relax dulu, tani bayangkan dulu ke mana kita ni akan tuju, sama ada bercuti di dalam negeri ataupun sebaliknya. Kita dengarkan lagu daripada Fabulous Cat, Bawaku Terbang.

0: Minum teh dulu ya, Dani. Sampat jo masih nih.
1: Baik, masa kita nyapit paking karang, Bo. Ya, Bang Iman tadi, jangan kita nyahir. Karang jawab dulu paking. Jawab babu sama bapak jalan karang.
0: Insya Allah, ada tuh karang paking. Tapi, Dani, syukur alhamdulillah, ha. Dapat jo babu sama bapak besiah dada. Hari ini lagi hari sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Hai, melihat tak kita ni abang Mutrajun payung ni karang.
1: Nada jo, Bo. Apa maksudnya besiah dada tu, Bo? Macam kan bersilat bunyinya babu ani. Takut ni tarus.
0: Ish, kita kawani banar tah. Besiah dada ni maksudnya lapang dada bah. Bang Iman mu tu baru jo tahun ani dapat kerja tatap tu. Ani selesai daya rekrut, tercapai dah cita-citanya jadi askar. Macam bapamu jo tu, bapamu pencin ke dia lagi menyambung jadi askar. Syukur ta jua. Ada jua mewarisi pekerjaan bapamu tu.
1: Alhamdulillah, Bo. Rezeki. Ya ta, berpeluang ta kita ni melihat jua hari bersejarah di sambutan Hari Angkatan Bersenjata di Raja Brunei tahun ini. Kan, Bo?
0: Ingat babu kurapakmu di malam tu ah. Ya ta, syukur alhamdulillah. Kadang rawan jua ti babu. Kau sama si Lupti saja masih jauh perjalanan. Doa babu, mudah-mudahan ta semua anak-anak babu ani berjaya dunia dan akhirat. Apapun jua pekerjaan kamu akan datang ah, mudahan memudahkan kehidupan kamu. Rajin kamu berusaha, berkat doain dong sanang ta hidup kamu tu akan datang. Bapa babu ani menumpang saja nanti.

0: Insyaallah Bu, berkat doa Bapak sama Babu, insyaallah berjaya anak-anak Babu. Lagipun Bu, nada istilah hidung Bapak menumpang kejayaan anak-anak Babu ani. Sedih pulang ku Babu cakap cuma tu. Kami ani yang patutnya Bu, berusaha membalas jasa ibu bapa kami, walaupun hakikatnya nada mungkin kami ani akan terbalas jasa hidung.
1: Kan halnya juga, kadang terkandang juga bukan pengorbanan para perwira negara ni. Mempertahankan negara, keamanan negara sudah menjadi tanggung jawab yang besar tu. Ia tah jasa pengorbanan di kanang-kanang. Indah sanang kami jaga keamanan negara ni. Kalau dalam jiwa nada semangat, nada jiwa cintakan tanah air, ia tanik sambutan ni tah sebagai pembuka mata kita ni melihat akan keperkasaan bis dorang atu.
0: Oh, wadarnya babu atu. Mesti hidup semangat. Tapi kan bo, andi mana bapa? Nada nampak
1: Katanya tadi ada kumpul-kumpul sama kawan-kawan nyaskar yang sudah pincin . Iya tata dia, sampai ti lagi kami mintakan jahitkan kubambannya yang hilang sebuting .
0: Ah, apa tu kubamban? Apa tu kubamban?
1: Kubamban itu butang baju bah, butang.
0: Oh, rupanya baru ini pernah mendangkar.
1: Iya tah, bajunya hijau itu diagung-agungkannya tu kesayangannya. Jangan kau berani-berani kamu pemain . Ibarat macam bekerja dulu-dulu katanya. Terkenang zaman angkatan askar Melayu dulu-dulu. Ada saja bapa motu. Sampai sanggup merungus apa bah?
0: Oh, dulu bapa ada bercerita. Ya zaman dorang sampai basah kuyup. Lurus kah bo? Basah kuyup tu merungus .
1: Lurus tu. Merungus satu basah kuyup. Steady dah nak babu ni berperembahan. Atau bapamu ni berpadah merungut satu basah kuyup.
0: Bo, bapa pernah cakap.
1: Iya tah, rasakan membesarkan kamu tuah, membagi makan kita ni. Syukuri tah jua sama harga ia bapamu tu. Kalau kena panggil bekerja tuah, baik tak cuti tu bapamu . Nada yang menolak tu. Rasa kasihnya kena kepada negara, sayangkan keluarga. Indah barat tulang menolong orang. Ia tak patut dicontohi tu .
0: Insyaallah Bu, kan diusahakan selagi boleh, selagi terdaya. Bapa sama babu pun selalu mengajar kami jom menjadi orang yang berdisiplin. Lagipun banyak jua contoh baik yang kami lihat dari bapa babu.
1: Ia tak doa babu tu. Mudah-mudahan anak-anak babu ni selalu berada di jalan yang lurus, di jalan yang betul . Indah ikut awalnya orang.
0: Insyaallah Bu, bah Bu, baik dah bersiap Bu. Kahiran kita karang kita ni. Kita ni bahkan melihat Abang Iman.
1: Minuman masih panas ya. Angus lidah karang. Kawan ni juga ni.
0: Tidak apa-apa Bu. Kabar. Warisan askar kali ya.
1: Kabal konon mengenai ada usulnya. Memasak telur baru perancit minyak. Teriak-teriak.
0: Bah Bu. Aku kan melihat silupi. Entah bersiap udah kabalum tu anak . Selalu bertibiat lagi.
1: Jantah kau Babu saja kawat tu kalau memangunnya ingar tu karang macam murang berkelahi usul kamu dua. Kemarahan karang bapamu karang munia tahu. Nasibnya baik kau pun ikut tidur berbalik sama kau berdua sana. Sama tak kamu tu dua kali lima.

0: Lupte, oi Lupte, bangun nih. Akhir karang kita nih. Ba, bangun nih Asta. Kau jus malam mau padah kena rababu, ikut melihat abang iman munya persembahan Tanjung Payung. Lihat tah, lihatnya bangun nah. Dia tanya babu ni malam, adang tak main game sampai menyuboh. Dari kamu main game atau baik pulang kamu sembahyang sunat subuh-subuh atau? Ani bila bangun pagi lihat, pepeyahan. Nah, kau sama abang mudanya tu, sama tulah kamu banar tah.
1: Oh, babu, bangun tak kuni.
0: Bangun, lakak joko di sini nih, kita mandi lekas. Tinggal kau karang Asta.
1: Bapak mana, bu?
0: Ini lagi batah balik tu ya. Baik kau bersiap, karang panjang ceramah bapamu. Kamu juga karena kebisingan, benanah telinga karang tu Asta.

0: Dah pasal-pasal babu pun kandung kena ceramah. Laju-laju.
1: Abu, bangun tah, Nek.
0: Ya tak, baik tak bersiap. Bapamu semangat sudah tu akan melihat abang imanmu.
1: Bapa tu panjang bah kalau sudah mula berceramah. Mudahan tah karang di dalam kereta bapa tu nada memulakan sesinya.
0: Nah, salahmu sendiri. Selagi indah kau mencapai apa yang dimaukannya, alum tak bersiah dada.
1: Hah? Bersiah dada?
0: Bersiah dada ane berasa senang hati bah lagar rasanya cematu.
1: Ah, rupanya.
0: Bah mandi tah ya. Minum dulu karang. Karang lapar kok karang tak. Payah tadi mencari tempat makan kalau udah ramai-ramai melihat sambutan itu karang.
1: Oke, Babo.

0: Awalkah Abang Iman berjalan tadi, Bu?
1: Awal, awal. Baik je babu ni awal menyediakan sarapan tadi. Sikit lagi tu babu lupa ya berjalan awal lah. Untuk sambutan ulang tahun ABDB ni. Kalau akhir tadi babu masak sarapan dah tersempat minum. Ingau jati babu tu.
0: Abang Iman ikut part yang terajun payung tu kan?
1: Cuma tu pulang katanya. Kesian Abang Iman tu. Gigih jo ke dia tu. Patut kau contohi tu tahan lasak. Pisin sanggup merungus.
0: Merungus? Tapi Bu, Abang Iman tu andang minat jua kan menjadi asgar dari dulu dah kan? Dari zaman sekolah apa, ikut kadet tentera udahnya cemanik, dapat dia jadi asgar benar-benar lah. Gaji pertamanya nanti kena belanja tanya ini, Bu.
1: Merungu satu, basah kuyup, bah. Walaupun berjarah usulnya kerajanya tu, cuma tu. Syukur ta negara kita ni menghargai khidmat bis durang.
0: Bu, ganya aku nada berapa minat, Bu.
1: Tak apa-apa tu. Apa-apa pun cita-citamu, babu sokong. Asalkan yang baiklah.
0: Mestilah, Bu. Mau jua jadi kebanggaan babu sama bapak.
1: Bangga-bangga jua. Atu kenapa kubamban cemat tu atok? Yang arah leherah. Indah jua ngam lubangnya tu. Yang di atas ke bawah. Apa kan?
0: Hah? Butang bajuan ni kah, Bu?
1: Bah. Kan tanggalah. Ada lagi baju muka. Awan ni
0: Awah, kubamban ani butang rupanya.
1: Getah, tukar dulu. Simpan karang baju moto, baju kemeja moto arah bilik pakaian nah. Karang babu jahitkan. Pakai yang lain. Indah jus mistimnya muka hijau.
0: Bah, dulu serta aku nek ke atas semula nek.
1: Bah, jangan terbiat. Bising karang bapak mulam kerita tu.
0: Okey, babu.
1: Benar tak kanak-kanak ani. Macam hobi terpulang menangar bapaknya bising-bising atuk. Durang jua karang sangal tu.

0: Simfoni Keluarga Harmoni.
1: Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia, setiasan keluarga dan sukan Auda. Terima kasih diucapkan kepada Auda yang menyapa di WhatsApp Harmoni FM dan juga yang mengacarkan ucapan selamat hari jadi dan juga ucapan tahniah untuk malam ini. Sebelum kita membacakan ucapan selamat hari jadi, kita bacakan sapaan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Yazid yang suara cute-nya, katanya tuh bukan aku. Selamat bertugas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat selalu. Buat masa ini sedang membuat inti karipap dan santai dengarkan Harmoni. Kiriman peminat setia Harmoni, Pangeran Old Trafford serta keluarga di STKRJ Kampung Lugu. Alhamdulillah, terima kasih DJ Gembira selalu. Junjung kasih untuk Pangeran Old Trafford. Juga kita ada sapaan di sini daripada Haji Awang, tidak lain tidak bukan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam.

Daripada Haji Awang, #1963 dari Kampung Lambak Kanan, kawasan 2 Negara Brunei. Ada postcode-nya 2515. Terima kasih diucapkan kepada Auda yang menyapa pada malam ini. Sekarang pukul 8.47 minit malam. Kita akan bacakan di sini ucapan selamat hari jadi yang dihantarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ yang bertugas, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran untuk isteri Mama, Nenek, Mama yang amat kami sayangi, Dayang Esa Haji Tamin yang ke-59 tahun yang berada di kampung Kota Batu. Dengan iringan doa kami pohonkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dirimu dimuliakan dan dikurniakan umur yang panjang, berkat serta bermanfaat. Semoga dirimu sentiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, baik rohanimu maupun jasmani, untuk melakukan segala amal dan ibadah. Semoga dirimu dijauhkan dan terhindar dari segala macam penyakit. Semoga dirimu juga diperluaskan dan dipermurahkan, mendapat rezeki yang banyak lagi halal, berkat dan bermanfaat. Semoga dirimu akan sentiasa dianugerahkan kebahagiaan di samping keluarga yang tercinta, saudara mara, saudara Islam, jiran-jiran, tetangga, sahabat handai, dan juga teman-teman yang, dan juga kawan-kawan sama ada dekat maupun yang jauh, sentiasa mengingati dan menyayangi serta mendoakan kesejahteraan dirimu setiap masa walau di mana jua berada. Amin ya rabbal alamin. Dari suamimu yang mencinta imu, Julaihi Haji Matnor, juga dari anak-anak dan menantu-menantu, cucu-cucu yang tersayang, Minor dan Rina, Ruhaida, Didi dan Jima, Adi dan Syidah juga alai, mungkin cucu Amanda, Raisya, Mirul dan Nurul juga alai, Amar, Syafi dan alai Aira, Safia, Erah, Lisha dan Lisa di Kota Batu. Kami semua sayang mama dan nenek, mama dunia akhirat. Juga dari abangmu Haji Wahab dan Hajah Amal Dimasin, adikmu Haji Nordin dan Hajah Saidah dan Era Daniel di Serasa Muara, juga di dari Palparan. Haji Samli dan Hajah Lina di Lama Kanan Jalani, dan Norisidah di Kampung Tamoy Maludin, dan Rusinah di Meragang, serta Fadzilah dan Sidah di Mengkubau. Terima kasih diucapkan dengan ucapan selamat hari jadinya. Semput kumbacakan. Pastikan kepada Auda yang ingin mengantarkan ucapan selamat hari jadi, pastikannya ringkas dan padat, dan pastikan yang menghantarkan dan yang ditujukan mendengarkan itu adalah lebih baik. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu seterusnya kan, tetapi daripada Harmoni FM, selamat hari jadi diucapkan kepada Auda yang menyambut hari jadi pada hari ini 21 Jun 2026, yang berde senyum dulu. 1, 2, 3. Macam gambar soalnya. Semakin meningkat usia, semakin bertambah rezeki, semakin berjaya di masa akan datang, dan yang paling penting sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan berhibur dulu dengan lagu seterusnya, lagu daripada The Mercy, Bunga Mawar.

0: Ji, pelahan dia sedikit, Ji. Kuning sudah betul. Nyangan je lah, Ni. Sabar.
1: Ji.
2: Diam saja kita, bah. Tanamkan anak saya sana. Relax saja tu. Tu, no. Kuning lah kereta berjalan ke depan, no. Sampat ni, Ji. Sampat.
0: Jangan, Ji. Sekarang hijau ya, sekarang berbalik ke Lampung atau. Baru punya jalan.
2: Sampat ni, Ji. Sampat. Sampat, Ji. Sampat. Sampat. Sampat.
3: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

Harmony FM 94.1 97.7 FM. Selamat malam diucapkan kepada Auda. Terus lagi membacakan ucapan selamat hari jadi yang kita ni terima pada malam ini. Selamat menyambut hari ulang tahun buat bisan kami yang selalu diingati pada hari ini, Isah binti Haji Tamin. Doa daripada semua, semoga Isah panjang umur, dimurahkan rezeki yang limpah ruah seperti air zam-zam yang mengalir, dan jauhkanlah daripada mara berbahaya. Sentiasa dalam lindungan Allah jua. Hidup rukun damai di samping suami, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu yang tersayang. Amin. Ya Allah. Kiriman ucapan daripada bisanmu, Haji Abdul Rahman Nuraini, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu yang tersayang daripada IPA untuk Isa. Selamat hari jadi katanya. Seterusnya, ini ada ucapan selamat hari jadi. Selamat malam dan semoga sihat selalu. Selamat hari jadi buat Yanti. Buat Yanti ya, sekali lagi, semoga panjang umur, murah rezeki dan sihat selalu, dipermudahkan dan lancarkan setiap urusan, gembira selalu di samping keluarga tersayang. Love you nya DJ Yanti. Ini terima kasih diucapkan daripada Rosi di Sungai Bunga. Juga kepada Auda yang menyapa di Harmony FM, talian WhatsApp 8333941 dibukakan kepada Auda untuk menyapa dan juga menghantarkan ucapan selamat hari jadi. Jika Auda tidak sempat untuk menghantarkan ucapan selamat hari jadi pada pagi tadi, Auda boleh hantarkan sekali lagi pada malam ini sehingga pukul 10 malam, ya, saya akan bacakan ucapan Auda. Salam DJ, selamat malam di KB. Alhamdulillah tenang dan baik-baik saja. Lagu-lagunya mantap dan menghiburkan. Terima kasih DJ dan selamat malam daripada Mama Dila di STKJ Kampung Momong KB. Terima kasih juga Mama Adila berkongsi dengan cuacanya yang katanya tenang dan juga santai-santai sih malam ini. Okey, seterusnya. Di sini ada Sana Helwah, Pengiran Nora Simi bin Pengiran Haji Bungsu. Semoga dikurniakan nikmat kesihatan, keberkatan umur, limpahan rezeki, ditetapkan iman dan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Daripada pegawai dan kaki tangan bahagian pengukuran sempadan hidrografi Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan katanya. Buat Pengiran Nora Simi bin Pengiran Haji Bungsu, selamat hari jadi diucapkan. Dan seterusnya kita ada ucapan di sini, selamat ulang tahun untuk anak anda yang tersayang, Nur Ain Syukrina. Lagi sekali, Nur Ain Syukrina binti Muhammad Anas Syukri yang ke-24 tahun. Didoakan semoga dikurniakan umur yang panjang, lagi berkat, dikurniakan kesihatan dan sentiasa di bawah petunjuk dan redha Allah. Meningkatkan amal kebajikan, bahagia di samping keluarga tersayang yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas daripada Mama Malihah Anas Family. Terima kasih diucapkannya yang menghantarkan ucapan selamat hari jadi buat Nur Ain Syukrina binti Muhammad Anas Syukri yang ke-24 tahun. Seterusnya kita ada bacakan, kita akan bacakan di sini. Terima kasih juga. Selamat malam DJ Yazid yang bertugas pada malam ini di kebun kampung Melilas Ulu Belait Masani. Jauh. Cuaca tadi tadi macamkan hujan tapi tidak jadi. Menanam pohon kembayau tadi mudahan menjadi waktu hujan-hujan, esok balik ke Tutong. Ucapan semoga cepat sembuh bisan Mami Pengiran Hajah anak Nora Zimah yang sedang menerima rawatan. Itu adalah doa yang sebenarnya. Kiriman daripada Mami Cegu Sandy, peminat setia Harmony FM. Terima kasih juga Mami Cegu Sandy yang menghantarkan dan juga mohon doanya di sana. Semoga rawatannya dan semoga dipulihkan apa jua kesakitannya dan sebagainya, dijauhkan daripada sebarang penyakit. Harmony FM mengucapkan semoga kami doakan semoga peminat dan pendengar Harmony FM semuanya sehat walafiat selalu. Baik, kita akan teruskan dengarkan lagu yang seterusnya kepada Auda yang menyambut hari jadi pada hari ini 21 Jun 2026. Khas untuk Auda, selamat ulang tahun daripada Jamrud.

19 minit malam. Hari ini hari Ahad, malam Isnin, 6 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 21 Jun 2026 Masihi. Siapakah yang hari jadi pada hari ini? Selamat ulang tahun diucapkan kepada Auda. Baik, tapi Yazid ada satu soalan di sini. Sebenarnya satu soalan, nantilah Yazid tanya selepas ini. Akan tetapi sebelum itu, kita ni akan bacakan dulu ucapan selamat hari jadian ni yang kita ni terima malam ni. Lepas itu baru kita ni bagi soalan untuk Auda. Okey, sabar, sabar, dengarkan dulu. Baik, salam DJ akan merakam, katanya. Kepada Auda yang ingin merakam, bersedia dengan alat perakam Auda. Ini adalah buat Muhammad Khairul Sudirman. Buat Muhammad Khairul Sudirman. Jadinya kepada Auda yang ingin merakam, sekali lagi bersedia dengan alat perakamnya. Ya, saya akan baca selepas ini. Ucapan tahniah ini buat cucu saya Muhammad Khairul Sudirman dan isteri kerana mendapat seorang baby boy. Semalam, katanya. Tahniah juga untuk Sudirman Abdul Rahman mendapat cucu, dan untuk Salmiah bin Ahad mungkin. Tahniah juga mendapat cicit. Lagi ucapan, semoga kedatangan orang baru akan menambahkan lagi kebahagiaan dalam keluarga, daripada keluarga SHA Family Kampung Pangkalan Sibabau. Maaf di sana, mendapat cucu lagi yang ketujuh orang. Alhamdulillah, semoga umur panjang, amin ya rabbal alamin. Minta maaf kepada Auda ya. Pastikan ucapan Auda ringkas, tapi yang boleh dibaca, jangan terlalu singkat dengan penggunaan singkat WhatsApp dan sebagainya. Jadinya senang untuk kami membacakan ucapan selamat hari jadi, ucapan tahniah, dan juga apa jua sapaan Auda. Pastikan ucapan Auda, pastikan teks Auda dengan kalau boleh panjang lebih baik, lebih senang untuk kami bacakan. Terima kasih kepada Auda yang menghantarkan ucapan tahniah tadi. Seterusnya kita akan bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sana helwah dan selamat hari lahir buat anak istimewa Muhammad Junaidi bin Taha yang ke-50 tahun pada 21 Jun 2026. Semoga dipanjangkan umur, diluaskan pintu rezeki, sentiasa sehat walafiat seisi keluarga, amin ya rabbal alamin.

Berlamin daripada keluarga di kampung menengah Temburong. Itu dia ucapan buat Muhammad Junaidi bin Taha yang ke-50 tahun. Seterusnya kita akan bacakan di sini, selamat hari jadi ditujukan buat anak yang tersayang, Muhammad Afif Danish alias Acik, si pengusut mama yang ke-21 tahun. Semoga dipanjangkan umur, sehat selalu, dipermudahkan perjalanan hidupmu, dan semoga mendapat umur yang berkat. Dari mama, baba, abang Along Aming, Aisyah, Mumoy dan Izara di STKRJ Telisai Tutong, terima kasih diucapkan. Dan juga selamat hari jadi diucapkan kepada lagi sekali Muhammad Afif Danish alias Acik. Katanya si pengusut mama. Jangan takut-takut, sudah terhak. Sabar sana, okay? Yang penting umur adalah cuma usia. Umur sama usia sama saja. Umur adalah angka. Umur adalah angka. Usia tetap akan bertambah, okay? Yang penting-penting adalah doa, terutama doa daripada ibu bapa. Itu adalah yang paling penting untuk yang menyambut hari jadi. Kepada Auda, Auda adalah anak harapan, terutama belia-belia yang pada masa kini adalah harapan bangsa. Dengan itu kita dengarkan lagu seterusnya. Ini adalah lagu untuk Auda, belia yang baru saja mendapat kehadiran cahaya mata, mendapat usia yang bertambah. Auda adalah harapan bangsa negara. Dengarkan harapan daripada HyperX.

0: 94.1 FM.
1: Hormon FM 94.1 97.7 FM. 9.29 minit malam, menghampiri ke 9.30 minit malam. Kita ni ada di sini kemas kini maklumat amaran cuaca awam yang kita ni terima daripada Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, yang mana hujan lebat dan berpetir sekali-sekala yang dikeluarkan pada pukul 9.15 minit malam ini untuk harian ini 21 Jun 2026, yang mana amaran ini akan mansuh pada pukul 12.30 minit malam. Risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam, yang mana ianya akan yang mana di sini kawasan terjejas adalah semua daerah. Semua daerah, dan berwaspada selalu, yang di sini dilihatkan adalah peringkat kuning. Jadinya kepada auda, berwaspada di mana jua auda berada, terutama yang sedang memandu. Sekali lagi, amarannya adalah hujan lebat dan berpetir sekali-sekala, dan juga ulasan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam. Amaran ini akan masuk pada pukul 12.30 minit malam.

Hormon FM 94.7 FM. Di sini Yazid ada dua soalan yang sama di sini, tapi bukan teka-teki. Mungkin ada tips atau petua, ataupun pada masa kini kita ni panggil dengan life hacks. Soalannya senang saja. Ini nada hadiah, Cuma kita ni menyorang menggerakkan minda kita ni pada malam ini. Walaupun kita ni santai, kita ni sambil-sambil minum kopi itu, tadi ada soalan, pertanyaan.

yang kita ni harus berfikir di sana. Tapi soalan ni mudah saja. Okey, soalannya yang berbunyi, bagaimanakah cara untuk menghilangkan ataupun menghalau semut dari mengagar gula dan juga baras? Soalannya, cara untuk menghalau semut daripada gula dan juga baras. Gula dan juga baras. Okey. Jawapannya ada dua. Mungkin ada untuk khas untuk gula dan juga khas untuk baras. Ini orang Brunei baras tapi standarnya beras. Bukan biras tapi beras. Yang penting kongsikan di sini ke talian WhatsApp 8333-9641. Mungkin pendengar yang lain ada yang mahu tahu apakah tips-tips habis kita yang bijak pandai itu. Sekali lagi, cuma soalan rambang saja, nada hadiah diberikan. Sekali lagi soalannya, bagaimanakah cara untuk menghilangkan ataupun menghalau semut daripada mengagar gula dan juga beras? Jawapannya ada dua. Ini bukannya saya sendiri tidak tahu apakah jawapannya. Mungkin Auda boleh kirimkan ke talian WhatsApp apakah jawapan ataupun petua ataupun tips yang Auda ada, cara-cara untuk menghalau semut daripada beras dan juga gula. Baik, kita berhibur terlebih dahulu. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada kumpulan Kulit Tersingkap, kini Rahsia Tersembunyi.

Semakin ramai yang menyapa di Harmoni FM ini dan juga semakin ramai yang menghantarkan jawapannya. Tadi ya saya ada satu soalan. Soalannya bagaimanakah cara untuk menghilangkan ataupun menghalau semut daripada mengagar beras dan juga gula. Jadinya ramai yang memberitahu di sini jawapannya adalah kalau gula masukkan cengkeh dan beras masukkan pandan dalam kontena. Satu tips yang bagus di sana. Juga di sini ada juga menghantarkan bunga cengkeh. Seterusnya Haji Awang menghantarkan gambar juga. Di sini beberapa orang telah memberikan jawapan yang sama, iaitu bunga cengkeh. Bunga cengkeh. Jadinya mungkin bunga cengkeh ini boleh dijadikan satu cara untuk kita ni menghalau ataupun menghilangkan semut dalam gula, dan juga cara untuk menghilangkan semut dalam beras adalah dengan menggunakan pandan. Ini adalah salah satu tips yang boleh kita cuba. Kadang-kadang semut ini payah jokan dinyorang dihalau ataupun dilap-lap pun masih jua ada di sana. Jadinya ini adalah salah satu perkara yang kita ni boleh cuba. Terutama kalau berada di dapur Auda. Sebelum kita ni masak, kita cek-cek juga. Kadang-kadang semut-semut halus ni ada juga berada di dalam kontena walaupun kedap udara. Baik, selepas ini kita akan dengarkan, kita akan pindahkan siaran kita ni ke Berita Studio Jubilee 1. Berita pukul 10 akan menyusul selepas ini. Kita dengarkan lagu daripada kumpulan Spin, Malam Semakin Dingin.

Baik, kamu menerima ucapan terakhir di sini, ucapan selamat hari jadi. Sempat lagi dibacakan di sini. Selamat hari jadi buat adik tersayang Dayang Aisyah binti Haji Tamin yang ke-59 tahun yang berada di Kota Batu. Didoakan ya Allah lanjutkan umurnya dengan penuh keberkatan, sentiasa sehat walafiat, bahagiakan dirinya di samping suami tersayang, anak-anak dan menantu-menantu, cucu-cucu tersayang dan keluarganya. Luaskan pintu rezekinya, permudahkan urusannya dunia dan di akhirat, jauhkan dia daripada segala penyakit, bala dan musibah, serta terimalah amal ibadahnya dan jadikan dia dan semua ahli keluarganya kami sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbul Alamin. Daripada kakakmu yang jauh di mata dekat di hati di kampung Kiudang Tutong. Terima kasih DJ. Dengarkan lagu seterusnya, Ellie Katz, Berjuta Batu.

Baik, sampai di sini saja tugasan Yazid pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mendengarkan Harmony FM. Semoga terhibur dengan apa jua yang digualkan dan apa jua yang disampaikan daripada ruangan sesegar harmoni, mesra harmoni dan juga simfoni harmoni. InsyaAllah Yazid akan usahakan dengan lebih baik lagi selepas ini. Apapun sangat dihargai dengan kesetiaan Auda bersama Harmony FM ini. Sebelum mengakhiri, kita kongsikan di sini mutiara kata, yaitu perbezaan dahulu dan sekarang. Duduk serumah tapi semakin jauh. Rumah semakin besar, orang semakin hilang. Melancong satu dunia, jiran sebelah, nada siapa yang tahu. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Pangkat semakin tinggi, pengetahuan semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman semakin berkurang. Air bersih semakin banyak, tapi yang dipilih yang kurang berhasiat. Teknologi, maklumat semakin canggih, fitrah dan aib semakin tersebar. Rakan dan pengikut di media sosial semakin bertambah, teman sejati semakin hilang. Sekian untuk renungan bersama, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, dek perlahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul. Nyangan jalani. Sabar.
1: Eh, dek. Diam saja kita buat. Tanam-tanam saja sana. Relax saja tu. Tuna. Kuning lah kita berjalan ke depan. Sampat ni, dek. Sampat.
0: Jangan, dek. Sekarang hijau sekarang berbalik ke Lampung atau. Baru kena jalan.
1: Sampat ni, dek. Sampat. Sampat je, sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa salahi sya'n zahiran wa batina fi ad-din wad-dunya wal-akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Muizzaddin wad-daulah ibni al-marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad-din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afradi usratina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.

قل لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به

وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Baik, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Semoga lancar semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Baik, ya, ucapan selamat ulang tahun khas ditujukan kepada anak anda tersayang, itu Muhammad Ahmad Tarmizi bin Haji, Sabtu yang ke-33 tahun ya hari ini. Selamat hari lahir putera ibu tersayang, ayah yang tampan dan kacak. Ya, ada pantun untuk anak anda. Pergi ke pasar, membeli kesukun, lapar perut, makan sutu. Selamat hari lahir anak anda, Muhammad Ahmad Tarmizi, umur 33 tahun. Ya, semoga Allah sentiasa memberkati setiap waktu. Ya, doa ibu dan ayah sebenarnya hari yang istimewa ini, semoga hidup penuh rahmat serta bahagia, semakin dewasa, semakin mulia. Ya Allah, semakin menambah keberkatan buatmu. Ya, juga ditambah ilmu, akhlak mulia dan menjadi anak yang soleh, penyejuk mata ibu, ayah. Ya, serta menjadi insan yang disayangi Allah, bertanggungjawab kepada keluarga, sihat selalu. Semoga Allah sentiasa menggunakan kekuatan menempuh dugaan hidup. Ibu dan ayah selalu mendoakan anak anda sentiasa dalam jagaan Allah, senyum selalu, serta semua impian anak anda dimakbulkan. Amin, amin, amin. Sayang selalu kata mereka. Ini ikhlas daripada ayah Haji Sabtu bin Haji Tarsad, ibu Rahimah binti Rahman serta keluarga yang berada di perumahan Lambak.

Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat bertugas. Ucapan ya, selamat hari jadi ditujukan kepada Nur Arina binti Muhammad Kamarul Shah yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Selamat hari jadi. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Semoga sehat selalu. Semoga menjadi anak yang soleha dan berbahagia selalu di samping keluarga tersayang. Ucapan daripada Mama Nordia, Babah Kamarul dan Abang Amiran serta adik-adik mudi Rencang Burma Negara Kepala Panjur Mengkubau.

Inilah, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Semoga lancar. Semoga ceria selalu hendaknya. Amin. Ya, happy birthday, Salih Helwa. Selamat ulang tahun buat sepupu yang dikasih selalu. Yang sentiasa lawa, awet muda, itu Siti Salmiah atau Mimi Harun, Mida Haji Suhaili, di mana saja berada ya. Baiklah, dengan ini, dengan ucapan buatnya dan doa ya, semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang panjang dalam kebaikan, kesihatan yang baik berpanjangan, ditenangkan hati. Ya, juga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusanmu. Ya, kini dia usia semakin bertambah, bukan lagi itu dia mengejar siapa yang paling hebat ya, tetapi belajar menghargai siapa yang sentiasa ada bersama kita. Ya, ya, itulah ucapan tadi daripada Sarina yang menunjukkan ucapan happy birthday, Sanah Helwa, selamat ulang tahun buat sepupu yang dikasihi selalu, yang sentiasa lawa, awet muda, Siti Salmiah atau Mimi Harun, Miti Haji Suhaili, di mana saja berada ketika ini.

Okay, lagi ucapan tahniah diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Semoga lancar dan ceria hendaknya di pagi ini. Sana Helwa, selamat hari jadi buat sepupu yang dikasihi selalu, iaitu Sis Haji Siti Salmiah atau Mimi binti Haji Suhaili. Ada lagi ucapan buatnya yang berada di Kampung Lumapas dengan ucapan dan doa buatnya. Ya, semoga Allah sentiasa mengurniakan usia yang panjang, diluaskan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan

dan menjalani amal ibadah, diteguhkan iman, bahagia selalu bersama keluarga tercinta, juga sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua, serta menjadi teacher yang memberi inspirasi, kasih sayang dan teladan kepada penuntutnya. Amin amin amin, Allahumma amin. Baik, ada pantun buatnya. Hari ini duduk di rumah, hari ini duduk rumah menunggu kereta untuk disewa. Sana helwa sepupu Haja Siti Salmia, moga ceria-ceria selalu, sentiasa awet muda dan lawa. Ya, ucapan daripada sepupu Ayitu Jida dan seluruh seisi keluarga yang dekat dan jauh.

Baiklah, ini pula Senang Hilwan. Selamat ulang tahun. Happy birthday ditujukan kepada adik tersayang Nurjana binti Haji Ibrahim. Dengan iringan doa buatnya, semoga Allah sentiasa memulihkanmu, melapangkan hati, bahagia. Bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, dikabulkan doa-doa, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala musibah, serta amal ibadah diterima Allah berjaya dengan cemerlang, ya, kejayaan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan ikhlas dari abangmu Haji Abu Bakar Ahmad, Haji Ibrahim, isteri dan anak-anak.

Baiklah, terima kasih Hassan 214 yang menyapa Harmoni FM di pagi ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya cuaca di kawasan Sekiblan Kurnia Nak Jati Lorong 3 Selatan Seria, alhamdulillah baik dan cerah. Terima kasih Hassan 214.

0: شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat.

dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.